0: PMN Fiji.
1: Darunga dhiri tati kuna ndamu ni sabu ena sere au kila sa wati ngobi kenda e tini kawana miniti me tini karona kaloko ena mbongi vinaka ndai. Ia kero sana mewa amu atali tinga nabewe kani ena mbongi vinaka ndai ababini vinaka takite kini vale wike muni na nomini beto koni kena nomini ando sema wali tiku mai kena PMN Fiji sepa mana vite nebe mbongi kata sarani warumbuka maina tolo kaloko ena tini karona kaloko ena mbongi levu kero sana mewa tatau tiku nabewe kani ena mbongi vinaka ni kuwa kero sana wani ni vinaka tali tinga ena wike muni ena mbuku ni mwani maadhawa na itabi ni ngaraba waka bubu wale waka hilawa lawa ni natale taka na mwini madhawa kanda na nama kita litu ni ndotale na madhawa buu ni garabitai waka buli kena thaka thaka en na madhawa mengo meadha wana nanda ngauna kata raba enda na gemi beru mwazi ndomu tali kina ni velo mani waka lebu ni teimu wazi toka manda